da. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Dino, Dino, Dino. Hari, Hari, Hari, Hari, Hari.